0: The most hip-hop in R&B.
1: This need to be.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.